Indahnya Rite sepole musa Gine ceri cepetnya Pise jaku balusan Ma egosto musa fa pasa Azo danos de bao